kuimba kuguma kubasi kumene kuja ndithu kwa John Chibadula uyutumbalo mbwalomo musangalatsa kubasi ati womugonda mbwalo to John Chibadula akufuna kuti asatulukemo menemo akuti ndisiyeni ndi

Tikadero ratseka bolola chola bondi Afrika ndikuimba kumene

gumana mikulu ya Zambezi na Luwenya ndiye alikuti alikutipa kumweko pa internet tatenda tikuti makolokoto Salomão Cesartino kudzwika na kapolo kanyama kumweko ku DB kumandiye mbinango mwalikuti alikutipa ndiye alikuti alipaluara alipaluara alikukonza nyumba ya matijolo ha tenepo shitani basa basa labwino mphole kubzivanya ayai mphole kubendesa nive mukonze bzamadudu ndiye natenepo tingati tione hapa posi Rafael Jacinto kukushiodzi shagombe alikuti vambo kumashibe sekuno tatenda tikuti makolokoto pa Rafael Jacinto mweko kushiodzi ku lokalidade ya Nsungo Timoti Olen Castro Carlos pamwepo pa Shangara pa Luenya alikuti bva pa internet yabveka mafala Marden Horacio conforme apa pa Inas Muno Nyungwe alikuti bva ndiye kumatizi kuna Edson Pericles lino wakudzwika na Fifi Binango malikuti alikuti vambo mashibesiana pakusekwebwa zitu ndafera kumaiko kushangudwe alikuti va na pombo wa Cesar Abilio Xavieri omwe kazinja mbati bvera kumandiye ndiye lero alikuti bvera muno nyungwe tatenda tikuti makolokoto mashibese iabwino ndiye apo pa Mafilipa pana Sergio Samueli Brina Mulungu kulitani kumaiko kwa Mafilipa Mafilipa kudza sanduka nzinda to sanduka cidade kodi iye muyo wa Mafilipa uligali mkati mwa nzinda uno watete ntenepo abvesere wathu ndiye natenepo ni nthawe yakuti tipalawize madu panopa tingati tuone apa mbati bve iyi nyimbo.

kwenye kuisha kuimba wanzo wanya chale baza jama zia kaya ama funa moyo kaya hey. Zuni segura baba nkane wulu ndimene antu wa mtima umene uwa ndi moyo umene ama ufuna posira patidza ndi nkane ndizo njezira po konsekwensi kuni ni muli mwasira bwanji nanga kuti mtima umene mnauri anga kuti omafuna kuti zabwino zonse zikhale zanu mtima usifuna kuti ena ake achite wabwino mmodzimo akuti mudziwensi kumawampha yokha yokha mudziwensi usauka amwene ukamafika madzulu uyu ndi mulendo uyu wachena ramini akuoneka oyera anthu kuti usi usasamba wina akaka nguti atilipo ng'ono kumukira zukabwaula wagula wili bala mudzi wonse wagula aya sizuona ya mpaka anthu kudwala mmodzi muti wina akati wagula wili bala wagula njinga akapasi kwiyana kwambiri kuwonde kwa basi anthu kude bi kunyanyala akulemera amene zukabwana wili bala munthu akulemera wili bala mudziwesi ukhange kuti anagwirizani kuti zingukhala anthu osauka anthu opande chitoko mudzi wonse kungomva zoti mwana wina wake waphunzira mpaka sexta class akupita setima kalipo kwambiri kukhwiya mudzimudzimu kunyanyala kwambiri kudzimbuka kukhumudwa mwana ndiye dwalani mwana dwalani mpaka osakwanitsanso kupita ku sukulu mwana dwalani anzaka alembetsa komadzafika terisero tirimese wazira

0: boleji akundivuta dada ntani gore ngasoka ndama kwandani kwa unyamatayo uyo amagoleji mangayo
1: oh
0: chigwenembe
1: uyu chigwenembe
0: ya ndentakari ngomeneko basi na yesu wadadze ndikwesha rodiso kandawi basi nkuga kumana sondi atagarasi
1: oho
0: ntakapisa atagarasi wewu ngorodi kandarama kukona ka doji konto
1: doji konto doji mili
0: doji mili ntarenga doji mili ae haonde no mtudo ndrama yojeba mafuta mpaka ruta ntarenga nizo funda
1: hii
0: mapoto
1: kunyumba
0: china chili jonse koma ae nkaza nga dalimba adai setsa muno muno haindetu mpaka uyuru nina nyama rama kwa jima ngai adai zaka renga uvuni wose ujena manga uja
1: chuvuni chichikulu chicha
0: ngari mudo na magari mwada kubela mene baje suwa si nda gulitsa loko wantambala
1: kuma adai tanya mwa uvuni wose ndama zaki zine zingari uri mpaka jiru nyama la uvuni umene uja
0: imene uri ifika mene bo ndi onongani onongani ndama kida zafika mpaka kusete mili ita renga mili jifuwa mziwa nda renga mili basi ima mkwela kufika kusete
1: kunyamula mili mkukafika kusete mili
0: ndeno uda vila joncho uvuni ndeno imene kunduwa usha nda kabweka ndama kwa wa ujeni agasa
1: uyu kongoni
0: mzungu uyu
1: kaza waya uyu kongoni
0: ndiye ndakafika meneko ndakungolada ndibweleka 15 mili
1: 15
0: yao
1: nyamuda kongola
0: nkutsekatseka ringongole rose
1: oho
0: fonda leso ngongole kwana 3 mili kwa ujen kwana nkhoma ya mowa amandipatsa gubu
1: ndakona 3 mili
0: basi ndabweza ngongole ija pano agaza afuna ndama ya 15 mili ine 15 mili ndije ngakuti
1: aiwa wana gaza wana mbora tenga kinze mili sana kuzi ni umudzeke pa mwamba yae
0: ai
1: ada kuzi
0: ni umudzeke nisaname uyu ndi munthu wabwino ada ilo ndozo kuti ai ineyo ndakumva
1: kuti munthu wabwino kwambiri
0: munthu wabwino kwambiri
1: de ndama yo mwezi uno ngobwanji
0: mwezi uno ukhangarwa folo
1: eya munthu wabwino de
0: nde ababa iyeyo dele dzona ilo nyara tamuona pena pake
1: oho
0: akupita ku nyumba de pora kazanga sondi mendu uza nacho kapo na ironyara ndirai asandione
1: ndi wabani
0: ngena vonda zanditina dapa magaza ndipita kuvira mwindo kangula mankwala ine sindona no ntendelo no losi
1: udzichotse moyo
0: basi
1: iwe funa mwiji mbulu
0: nkangofa ndikhauri ndatana nango ngoleza ngazo
1: sindatana ai mene sinkani iwe khani yake fona kuti uli ndi 15 mili kwa munthu mpaka udzichotsere moyo
0: ndizvo ngakuti
1: ai chuma chechikulu ndi moyo mino linawo 15 mili yokuzosaka kuibiza kumano pokongola pano pano mene baba sidainda bwanji kwenikweni mudambatsana awiriwiri kapena mudachita muno lembera namwina makala
0: atakaiso chifukwa chokhulupirirana yauje ndi nzanga adandiona uti ndili mavuro adangoda se nsakuona uvurika dele ndalama ndiye gwitsa ntchito ukaipeza undipatsa
1: orola akazana madzozono kuti ndama imeneyo mudanyamula 15 mili kwaye kapena akazaka iye
0: akazangawo sakudziwa china ichose kaya mwina akazakewo koma nthawe imene nkuti lawiriwiri
1: muna lawiriwiri
0: china lawiriwiri
1: opanda umboni munapatsana chonje aha ndiye atanganiwo ayi osadandaula osa ayi we kwembira lirodzi lijeso simabwinobwino
0: moraniso
1: andoti mudambatsana awiri ndama aha imene yosinkhana se
0: ajezari musazilengere chibwana
1: chimenongachitweka pasule ungopanga chonje

Mereko jomfera kwimpa kuna likwa jemse moto amazo sarentavi Kulifeke chapa 13 minutes to 5 inandina wachili mampunga Abusa mnendo kufunina ni kumfera kupambana ma programu serira Amina kalea mchenyungwe ugunde ubanduka basi ndi kusieni mkumfa Pangono pangono Kufamba pangono pangono Kufamba kuenda Zufamba kutie, zufamba Mwaiwana kutindi, zikuenda Bye bye, mbire

0: tangwiri kuti anango angafika ninga paprasa mukakhala zinji angafika kufuna ndione foto zako mbulonga ini mano kabe foto anendoko atsafuna ndione foto zako
1: nawo mukuna malini zimbachitika ipuruso ife ndikaona kuti nompodi kuoneka perezvizu tikakoma foto za familia ngati bzomwe ndalewabzo chosambo munthu umbo kutepa uyu alibe mulandu uyu tamwe tikamuonesa kuti foto zako foto zati mbachosangatizi ziviri zitatu zinayi munthu afuna wakuona nkona mzati uyu
0: ambachosa foto kodi munthu pachitsanzira khomwe imwe foto mu 2015 lero mulongo kuti mafoto anga adatayika ndisafuna munditsukisiripo ndi mafoto ale munayo maperikula
1: maperikula yambakhala yalipo so ine komwe ndagumana na nyatwa maperikula ya 2015 yamweyo ndilibe mezo
0: uleda khoma foto mbekukwanisika kutsukisa pontu foto ili mabweresa angati maperikula anawo
1: maperikula chikhalalipo tikhakatsukisiratu
0: kodi mukhachitambo ninga mafotografa anango ndingati pani ndakhomiwa foto ndikaleni kwa anthu akafamba na malbo kugula albo ikhaikha mafoto kwenda kaona familia
1: si.
0: Ngofikuti patamwe mafoto ali ndamalakwatira mafoto ali kubwera pontho kuti cha ino anu mafoto angati ndamakundikwatira ndisafuna ni mafoto anango pontho kudzatsukisa pontho ndikhachitikambe
1: akhabwera zinjiwo ndiakakumbira ati nthawi zinji tikhakonza foto zikuluzikulu kuchokera maperikula yamwe ali inani funa a 4 nifuna chani a 3 ndao tikamukonzera basi por exemplo ndachosa mafoto kwani kwenikwene president Caesar ndakuchosa maningi mafoto akatokumbira photograph rafiki tibasi foto zangu zina ndikambachosera kapasa porque kuma jakhali papa komu ni papa vathukali papasa kapasa
0: kodi nkhani yakuti mwalonga mati mukhachemedwe mmuyenda kumakazamento kakhoma mafoto ningati pano mwakhoma foto ya pakazamento anachiro banja ale akwata foto ile ine funa bwerambo dzopangani kuti pairafike ndiyere dakhome mfoto pale ndikhalimbe palembo ndisaifunambo foto nere aniala mukhapasambo
1: tikhapasa primero tinkumbira munika chiro kazamento akakhala por exemplo achokana noivado no tikhamuza wauza nikachiro foto nikachiro seremonia akalewa si ndao timbamupasa kamutsukisira nkumpasa porque wakumbira ne wakumidwambo zombo foto zimwera chokana zombo ine ndilibe ndao ndaenda kauza noivalo ati foto zinangweta pasambo familia nango ndao mukafuna kauzikayangana ni photographer tikakubrani
0: mbuya rafiki mwalonga pamwati mwatomana make na mang'onong'ono mbumukwira pang'ono mpaka kufika pakuphata make na automatico kodi chinchino kwadzabwera mitokodzi matelefoni kwadzabwera makomputadori kodi taona pali paparasa pali nkhabikhalabe mafotografu kodi munatipanga tani ntsiku zino mabasa akukhoma mafoto ali kufamba tani
1: msachadidi kulowa kuti chitukuko chingakhala kuti chabwera nampodi kuyipidwa nacho timbakhala mabasa mpata basi ife kumpajardini pale tsapati kukhala lini nakuonesesa kuti azinji azindikira kuti afuna tikuonda kuchosa fotografia yako mutelefoni kuenda ku studio kule angakutsukire ntawu ambatsuka majiwale makilienti mweni ngati makilienti yangu yambadandaula so rafiki tifuna timutichosere kazamento yake ntawu nikakhala nampata nibauzati tsono lero lino nawe bzire bza metade nati so tibveraniretu mufuna zakubiri zingasi
0: kechi
1: nowebzo mangwana nao kechi kuline ndini nzivi
0: imbukiratu
1: fotoikutiapali
0: mwandipisa tani nseke
1: papa foto zanu izi kubiri ndejakale ndibzo bzidasala tsapano timachita bzimwebzo
0: ndingati pano munthu mkukufunani kuti ndina kazamento angakuchemerani nkufirana musafuna foto zingazi foto zakati
1: zakuti
0: kubiriishi komani foto mukatsukise mundibweresere
1: foto zanga izi mbweratu foto zomwe yamfunazo mem niwe kuti ayi ndikuoneka lini ndipita chita mabverere pamwepa
0: ine orida khome ikhakhomene foto panango ndikhabusa ti 36 panango 34 ana imwe mukhabusa ma 40 tale
1: ife ndikhachoseratu 80 foto
0: ziwiri